Sumbang aja kau maju padi. My problem is I too sabio. But money for the poop I do. I got tau yang tak pada. Saya suka white meat. You know si ubau yang bakada. Siapa kau juga.